0: apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
1: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

25.2 Rating Pro 2 Valox Pawai, teman terbaik kamu, Radio Yanak Muda. Buat yang baru kebangun, baru ngeliat di balik-balik beranda jendela kamu, sudah mulai matahari tinggi meninggi ya. Jadi please buat kamu semua yang lagi memperjuangkan hari Selasa sebaik-baiknya, maka kamu juga mau tidak mau harus bisa memanfaatkan waktu juga sebaik-baiknya. Jangan kebanyakan leye-leye, jangan kebanyakan mager-mager, kalau ujungnya kalau kamu gak pengen kelabakan ya kan. Kadang-kadang kan kita suka gitu teman Pro 2, merasa mesti cepet banget gitu ya, gak taunya gedebab-gedebuk kesana kemari, malah ketinggalan inilah, malah kunci motor kamu juga gak tahu di mana lah, serba salah dari permasalahan si mageran tadi, teman-teman.

By the way teman Bro 2, jadi lagu ini judulnya Got Your Dream ya. Apa yang menjadi impian kamu sejak semalam untuk di hari ini, semoga bisa terrealisasi sebaik-baiknya. Jangan sampai gara-gara mood kamu yang kurang bisa diminimalisir ya, mengacaukan harapan dan rencana yang sudah terbangun sejak semalam, boy. Bisa gitu, bisa banget ya. Dan lagi kembali ke soal prepare tadi itu, ngebawa kita menjadi orang yang bisa konsisten terhadap morning person mungkin, termasuk orang-orang yang bangun pagi banget. Karena dengan konsisten untuk menjadi orang yang terbiasa beraktivitas pagi, kamu gak bakal ngelabakan untuk melakukan ini dan itu sepagi mungkin tentunya ya.

Yes, kita pengen agak-agak nge-flashback boleh dong. Kemarin juga, enggak kemarin sih, ada beberapa hari yang lalu juga aku mencoba untuk nge-flashback tentang sesuatu yang bikin kamu shocking maybe ya. For this morning we have done. Lagi-lagi ini dipopulerkan pertama oleh Chilaun 7, tahu banget dong ya. Buat Mela yang lagi dengerin Rodo FM Vlog pagi hari ini, kamu semoga kamu semangat dengan segala sesuatu yang pernah terjadi dahulu kala.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Pro 2. Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

FM Blok Semawa, teman terbaik kamu, radio yang anak muda, Speed Up Kids ya. Klik Flash teman Pro 2. Well, di Spada, selamat pagi teman Pro 2 right now. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya sama narasumber yang baru mau disambungin via Zoom. Well, jam segini lagi pada ngapain teman Pro 2? Lagi dengerin Pro 2 FM Blok Semawa sambil ngapain biasanya kamu pagi-pagi kayak begini? Semoga enjoy ya. Dan hari Selasa ini benar-benar bikin kamu lebih merasa baik aja dari hari Senin kemarin teman Pro 2 ya. Aku nyari sesuatu kok gak dapet-dapet sih. Well, ada pengharapan baru mungkin yang ingin kamu dapetin di hari ini teman Pro 2. Gara-gara kemarin kamu ngerasa kayak, aduh gagal banget Seninnya, tanpa harus membenci Senin ya. Dan bisa jadi Selasa ini kamu jadikan sebagai pelarian positif kamu untuk bisa meraih sesuatu yang better from yesterday, teman Pro 2.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. I'm so sorry teman bro 2 yang tadinya ada teman ngobrol nih, kayaknya kembali sendiri lagi aku pagi ini ya. Gara-gara satu dan lain hal narasumbernya gagal hadir dan gak bisa dihubungi via Zoom juga teman bro 2. Gara-gara ada sesuatu yang mendadak ya. Gimana kamu kabarnya? Pagi hari ini ya, sudahkah kamu sarapan? Waduh, tadi aku sarapannya nikmat banget ya. Hanya dengan mie caluk dimix dengan sedikit bihun, disiram dengan kuah kacang ya, ditambah tauco dan 2 bakwan. Jadilah sarapan pagi yang istimewa bagi seorang Egy Putra. Tapi alhamdulillahnya ya teman pro 2 ya, walaupun look aku tuh look blasteran gitu ya, gede, tinggi besar. Tapi aku lidahnya tuh apa aja masuk loh ya, lebih ke pemakan segala atau kayak lebih yang enggak neko-neko aku orangnya. Jadi insyaallah apapun itu oke-oke aja gitu, ya kan? Selain itu juga bagian dari rasa syukur dimudahkan segala hal, aku juga gak mau repot untuk dunia yang kadang terlihat tidak baik-baik saja. Oh, udah mulai masuk siaran malam ya, ketika dunia tidak baik-baik saja. Oh, jangan sampai deh ya. Apalagi hanya cuma gara-gara soal sarapan, kamu ngerasa dunia kamu meruntuh. Hello, who are you guys? Uy.

hampir di jam 8:30 pagi hari ini ya. Aku bawa absen semangat buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Otsumawe. Sambil ngebilangin juga, ngingetin juga buat kamu ya. Kalau kemarin kamu sedikit menemukan ketidaklancaran, kamu menemukan kebingungan ya, kamu menemukan kesesatan hati. Enggak sih. Kayak lebih kurang lincah aja gitu. Jangan sedih teman Pro 2 ya. Kalau olahraga menjadi salah satu alasan kita untuk bisa selalu sehat, ada sholat sunnah duha ya, yang sudah Allah atur agar kita juga sehat di dalamnya dan juga diberikan kelancaran aktivitas beserta rejeki yang berlimpah ya. Jadi mari kita biasakan diri kita gak hanya concern dengan kesehatan, tapi juga sehat dan bisa menambah segi keimanan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Yuk, bersama kita bisa bersemangat bersama Pro 2

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya, selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma gak tahu harus pergi kemana. Aku gak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Oh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan lain kerepotan.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

0: masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyentang skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
5: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
4: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
5: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
4: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
5: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
4: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
5: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
4: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

9 malam, malam lagi tuh kan, si paling siaran malam. Pas jam 9 pagi hari ini, Tebak Bro 2, thank you so much ya. Sudah dengar berbagai macam informasi, mungkin kegabutan, kelucuan, dan segala sesuatu yang pernah ada di pagi hari ini. Thank you so much. Karena tanpa kamu sebagai pendengar, apalah aku, artis penyiar. Lagi-lagi selebihnya kita hanya bisa memanfaatkan waktu hari ini, teman Pro 2, dan berharap agar Selasa ini lebih baik daripada hari Senin kemarin. Banyak lagu kerennya dalam jazz music, teman Pro 2, sampai jam 10 nanti. Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi

0: hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

95,5 Komedio Predilak semuanya teman terbaik kamu. Disgia Indrawari 1000 kali teman Pradua di Pradua hit list request kita di hari ini ya, Selasa nih, udah di awal bulan yang baru, di tanggal yang baru 1 September teman Pradua. Gimana perasaan kalian hari ini? Semoga banyak kebaikan dan keberkahan lah untuk kita semua. Yang hari Selasanya mungkin berharap stabil tanpa kata putus asa di hari Selasa. Semoga semuanya baik-baik aja lah teman Predua ya. Bulan baru, semoga Septembernya gak kelabu tapi menjadi September yang ceria, September yang membahagiakan. Hal-hal yang belum terwujud dan didapat di Agustus kemarin, kita lanjut lagi di September ini untuk usahanya, doanya nih teman Pradua, semua-muanya deh pokoknya ya. Dan itu artinya kita udah masuk September, berarti tinggal Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi teman Pradua kurang lebih ya di tahun ini. Wah, berasa cepat banget teman Pradua. Gimana sih perasaan kalian yang mungkin punya target di tahun ini, targetnya gede banget ya, mulai dari 2026 pokoknya harus sidang, harus wisuda, harus dapat kerjaan ya kan, harus dilamar, menikah. Pokoknya tahun ini, harus itu. Udah diupayakan terus usahanya, terus tiba-tiba kalian lihat kalender, ah 3 bulan lagi selesai nih 2026 teman Pradua ya. Pelan-pelan aja tapi tetap harus pasti usahanya dan terus diupayakan doanya sih teman Pradua ya. Kalau mungkin kalian ngerasa kayaknya gak tahun ini deh atau kayaknya belum tahun ini, gak apa-apa. Bismillah, semangat terus untuk tahun-tahun berikutnya. Tahun berikutnya ya. Semoga nanti banyak kebaikan lah yang kita rasakan teman Pradua. Biar apa? Biar selama-lamanya bahagia, biar selama-lamanya menjadi orang baik terus. This Dimansyah Laitupa, agar selama-lamanya di Pradua Hitlist Indonesia untuk hari ini.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Got some goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals. My body, goals. Pro 2 Hitlist Mancanegara, teman-teman Pro 2 untuk edisi kali ini yang lagi kalian dengerin di Lisa Anita Rema di Viva Sons ya. Goals. Walaupun Vivanya udah selesai, tapi lagu-lagu para soundtracknya Viva tuh masih terus enak banget didengerin, bahkan masuk di playlist hits untuk request Mancanegara kita nih, teman Pro 2. Udah di jam 11:30 untuk siang hari ini, udah pada punya rencana untuk nanti istirahat makan apa ya? Atau mungkin udah pada janjian sama teman nanti jam istirahat keluar gitu ya, makan di mana? Ya namanya juga tanggal 1 teman Predio, tapi harus diingat sih ya, sebenarnya justru harus hemat-hematnya itu di awal bulan nih. Kalau Dera tipe yang awal bulan itu memang harus hemat. Kapan agak-agak longgarnya nanti ya, satu-satu minggu mau gajian. Nah itu baru kayaknya mau beli apa ya, mau makan apa ya, gak tahu gitu aja ya. Takut kalau awal bulannya jor-joran, nanti tengah bulannya mulai khawatir, apalagi di akhir bulannya nih teman Predio ya. Tapi yang harus kalian dan kita semua ingat adalah kalau menyisihkan pendapatan atau menabung itu harus dilakukan pertama. Jadi gitu ada kedengaran notif ya, notifikasi gajian, langsung di dipisahkan dulu nih, dipisahkan. Berarti kalau tabungannya gajinya sekian gitu ya, dari 100% gaji yang ditabung itu, kalau Dera sih 40%-nya teman Predio, atau nabung udah 30%-nya aja tuh udah baik banget gitu kan. Belum lagi nanti kita punya kebutuhan sehari-hari, dana terduga, yang udah berkeluarga punya tanggung jawab, yang punya yang sandwich generation itu malah harus kayaknya duluan menyisihkan kewajiban dulu, baru kebutuhan sendiri ya teman-teman. Jadi semoga semuanya bisa tercover lah. Jadi awal bulan tuh semestinya sih, kalau menurut Dera ya, jangan justru nggak jor-jorannya di awal bulan. Nanti sabar dulu. Iya sih, notifikasi udah masuk. Tapi kalau masuk terus harus, kita kan punya plot-plot yang harus kita penuhi ya. Jadi gitu deh. Harus sabar dulu self reward-nya. Jangan langsung di awal bulan, teman-teman dua. Ya kan, nanti aja di tengah-tengah bulan atau mungkin di akhir bulan. Tiga-tiga hari mau gajian, self reward. Tapi cewek-cewek mungkin ya body care ya, atau apalah yang bisa menjadi self reward kalian, teman-teman dua ya. Masih di Pro 2 Hitlist untuk Mancanegara di siang hari ini, untuk kalian semua di Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu. This Bruno Mars with Cha Cha Cha.

KBRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kita balik lagi di Sore Ceria ya, barengan Marley yang bakal nemenin kamu sampai di pukul 7 malam nanti. Dan aku udah siapin lagu-lagu terbaik buat nemenin mood kamu sore ini ya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lo Semua Way, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin ini Iluvia Telah Terbiasa. Masih barengan Marley di Pro 2 ya, tepat jam 3 lewat 19 menit. Kita udah resmi masuk di jam-jam paling rawan dalam sehari. Jam rawan apa ya, kalau apalagi kalau bukan jam rawan apa ya, distraksi ya kita bilang. Coba deh teman Pro 2 sadari ya, maksud hati dari jam 2 tadi udah mau namatin tumpukan berkas atau materi kuliah. Tapi gitu menyentuh jam 3 gini, fokus rasanya kayak mendadak buyar ya kemana-mana. Jempol yang tadi ya lincah ngetik tugas, lincah ngerjain kerjaan, tiba-tiba secara refleks beralih buka aplikasi marketplace. Apalagi tanggal 1 ini ya, buat belanja online, cuma buat melototin barang di keranjang. Atau yang tadinya cuma niat cek satu email masuk, malah lanjut hanyut scroll video pendek sampai setengah jam tanpa sadar. Jam 3 siang tuh emang punya sihir tersendiri buat bikin daya tahan fokus kita ngedrop teman Pro 2. Tapi tenang, kamu gak sendirian kok. Sebelum kita lanjut bahas jurus bertahan di jam rawan ini, aku mau kasih satu track upbeat dulu biar mata kamu melek lagi. Ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

Sore ceria barengan Marley teman-teman Pro 2 kembali lagi ya. Masih seputar fenomena distraksi jam 3. Bicara soal distraksi sore ini ya, godaannya tuh emang serba salah teman Pro 2. Mau pasrah sama ngantuk, jam pulang masih lama ya, masih 2 jaman lagi. Tapi kalau dipaksain natap layar laptop terus-terusan, yang ada malah melamun natap tembok. Belum lagi godaan aroma gorengan hangat dari warung sebelah atau dari meja teman ya, yang mendadak tercium sampai ruang kerja. Atau godaan promo diskon yang tiba-tiba muncul di notifikasi HP. Benteng pertahanan diri itu rasanya runtuh seketika ya, jam-jam segini ya. Tapi ya itulah seni bertahan hidup di pertengahan hari. Biar jempolan pikiran kamu nggak makin ngelantur kemana-mana teman Pro 2, mending kita selonjoran tipis-tipis sambil dengerin lagu segar pilihan aku berikutnya. Ada Drake featuring 21 Savage, Major Distribution.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksumawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 1 September 2026 pukul 4 sore. Inilah Info Pro 2. Pemerintah Kota Los Mawai bersama tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memperkuat upaya pemulihan pasca bencana melalui monitoring dan evaluasi sejumlah pembangunan infrastruktur di wilayah terdampak. Kegiatan yang berlangsung Selasa 1 September 2026 diawali dengan rapat koordinasi di Aula Kantor Wali Kota Los Mawai. Pertemuan tersebut membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk kondisi infrastruktur serta sejumlah lokasi yang masih membutuhkan penanganan lanjutan. Wali Kota Los Mawai Dr. Sayuti Abu Bakar mengatakan monitoring lapangan penting untuk memastikan program pemulihan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Usai rapat, tim Satgas PRR bersama Forkopimda Kota Los Mawai turun langsung meninjau sejumlah lokasi. Salah satunya Waduk Pusung di Kecamatan Banda Sakti yang memiliki luas sekitar 40 hektar dan berfungsi sebagai salah satu infrastruktur pengendali banjir. Berita selanjutnya, PJ Ketua Abdesi Merah Putih Kota Los Mawai, Kadria Yang juga Kecik Aluli, menilai para kecik ke depan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan pemerintahan kampung. Hal tersebut disampaikan Kadria saat menjadi narasumber dalam dialog bersama Radio Republik Indonesia Los Mawai Selasa 1 September 2026. Menurut Kadria, perkembangan kebutuhan masyarakat serta tuntutan terhadap pelayanan pemerintahan kampung mengharuskan seorang kecik memiliki kemampuan dan kesiapan dalam menjalankan tugas. Ia mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi para kecik maupun calon kecik yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kecik langsung. Kadria menyebutkan, kecik terpilih nantinya tidak hanya bertugas menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung. Selain itu, para kecik dituntut mampu mengelola anggaran kampung secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95.2 FM Pro 2, Lost My Way, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Gimana posisi kamu di jam 4:30 sore ini ya? Yang lagi beres-beres meja kerja atau ruang kelas, yang lagi siap-siap meluncur pulang, atau yang justru udah siap menembus ramainya jalanan sore ini, take it easy. Jam segini emang momen penutup paling dinanti setelah seharian tancap gas sama rutinitas ya. Nggak usah terburu-buru di jalan, nikmati aja alurnya. Aku udah siapin racikan lagu-lagu sore yang chill dan adem buat temenin perjalanan pulang atau waktu santai kamu. Bikin posisi kamu paling nyaman. Ikuti iramanya dan tak bareng Bro 2 Lost My Way, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

5,2 FM Pro 2, Los Mawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, matahari di luar sana masih berdiri tegap dan langit Aceh sore ini masih terang benderang ya. Tepat pukul 17.37 di studio Pro 2, aku kembali hadir menyapa ruang dengar kalian. Jam 6 sore gini di tempat kita tuh emang lagi seru-serunya ya. Panas terik, siang tadi udah berganti jadi angin sore yang agak adem. Waktu yang pas banget buat yang baru beres kantor, yang mau jalan-jalan sore, yang nyari jajanan, atau mau jogging, olahraga tipis-tipis ya. Buat kamu yang lagi di jalan atau yang lagi nikmati cerahnya sore ini, aku udah racik playlist beer berbeat segar dan groovy yang pas banget buat mengawal semangat sore kamu. Pasang volume radio kamu makin mantap dan tetap bareng Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.

17 sudah menunjukkan sudah ditampilkan di jam-jam kita di HP ya, dan juga di studio Pro 2, teman Pro 2. Gimana pemandangan di luar tempat kamu jam 6 sore ini ya? Awan mendung udah mulai menggelayut manja sepertinya. Bikin suasana sore menuju petang ini kerasa makin sejuk dan tenang. Buat kamu yang lagi di jalan atau meluncur pulang, mending agak dipercepat langkahnya sebelum rintik hujan turun. Tapi buat kamu yang udah aman mendarat di rumah atau lagi neduh santai di kafe, just relax ya. Aku udah siapin racikan lagu-lagu berbeat manis yang cozy banget buat nemenin suasana mendung sore ini. Pasang headphone kamu dan tetap kunci frekuensi di Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla saufa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: Latarawunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: Thumma latarawun.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status,

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru di teman Pro 2, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik,
1: menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era enggak sih, Marci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa sapung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama
2: kita
1: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade. Iya,
2: kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama
1: iya,
0: banget.
1: Lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
1: Enggak sih. Kita sangat compromise
2: kayak, juga. Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Bener.
1: Compromising kan.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh gak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay.
2: Jadinya bener-bener udah itu gitu. Terus kalau misalkan gak suka sama orang, ya udahlah, gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, Kak Alan bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Iya.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wow. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
1: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur paham.
1: Kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidurlah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh anu ngerti kan maksud aku
0: ya, emosi kesel tapi ya nggak bisa marah juga gitu kan,
1: karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, yeah, yeah, yeah. I know.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku
0: oh
1: kak,
0: iya.
1: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Ayo, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: Dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Oh, iya. Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius.
2: Dan ini dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Benar. Wow.
1: Iya. Aku sampai absen, Kak.
0: Iya.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok
0: bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak
0: yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya, benar.
1: Jualan di Clubhouse. Busa. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya, benar. Posisi
2: bottom
0: ya,
2: posisi bawah. Bottom 3, bottom 2. Ya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, gua aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gua bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pengin bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Edith Tama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau enggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing clouds and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu, itu beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Forevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, okay, aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan maksudnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Habis itu kayak
2: bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba okay.
1: Iya maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Supaya okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih rekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Tapi okay, Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Entar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
1: Astaga. Oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-der.
3: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Oh iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Itu lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: benar.
2: Vokal coach, harmonizer, kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, "Aku lagi sama Rimar." "Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya," gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." "Hah?" Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: "Oh, demo kali ya, mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu." Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana, Kak.
1: Gimana tuh? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
1: Oke. Okay.
3: Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke, okay,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya." "Oke." Okay. Terus aku rasanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. "Besok bisa."
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Iya, benar.
2: Besok tuh kayak, "Aduh, ya, ada berapa jam lagi ya," gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini deh. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama gitu, ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua.
0: Mm-mm.
1: Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar. Forever.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Bener. Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: pakai
2: pencipta lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Loh,
0: boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih berarti nih?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadinya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Karimar sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya?
2: Yeah.
0: Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur.

sama Alan, sama Rimat, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

95,2 RRI Perodol semuanya, teman terbaik kamu. Baru aja teman Perodua kita, Marley Pro 2 Jakarta, mendengarkan musik live chat bersama Alan Anders dan juga Rimar ya. Selamat malam untuk kamu, Dika hadir menemani teman Perodua semuanya sampai jam 12 malam tentunya, dengan informasi dan juga lagu-lagu di spesial malam ini ya. Setelah melewati hari kedua, setelah weekend di hari Selasa, dan ini tepatnya di tanggal 1 September 2026. Banyak yang bahagia di tanggal 1 ya, karena setelah melewati Agustus yang jor-joran ya, banyak sekali pengeluaran akhirnya sampai di tanggal 1. Semoga keuangan kita bisa terus kita kelola dengan baik, jangan banyak jajan yang gak penting untuk memperdua, karena memang sehat itu sangat penting ya. Jadi makanlah makanan yang sehat seperti itu. Oke ya. Kenapa mereka tertawa? Aku kan sehat makannya. Selamat malam untuk semuanya. Kita sudah mendengarkan kumandang azan sholat insya di jam 19.50 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menunaikan ibadah sholat insya untuk yang belum menunaikan ibadah sholat insya, dan terus bersama Dika di sini kita hadirkan lagu-lagu dulu. RRI Perodol Semawe, teman terbaik kamu.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: FM, teman terbaik kamu.

Pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

95,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Predua. Sudah memasuki jam 20:33 waktu Indonesia Barat. Lagu terbaru ya darinya Tiara Andini yang barusan kamu dengerin dengan judul Tulang dan Nadi. Ini lagu ini rilis di hari Jumat 31 Juli 2026 lalu ya. Udah sebulanan yang lalu rilis. Dan ini juga kita tahu kalau misalkan Tiara Andini kayaknya dia lebih banyak lagu yang melo sih ya. Dimana lagu ini juga menjelaskan lagi-lagi tentang bagaimana sih di saat kita mencintai seseorang ya, yaitu pasangan kita sendiri yang kita itu pastinya ingin selalu untuk bersama, ibarat sama kayak tulang dan nadi ya, yang gak bisa dipisahkan. Jadi lagu ini tentunya cocok untuk pasangan-pasangan, apalagi untuk kamu yang mau menikah atau memperdua. Kayaknya di undangan digital ini bisa sih ya. Aduh, tapi ya berbicara tentang cinta itu kita memang butuh bukti ya. Jadi cinta itu bukan hanya omongan kata saja, tapi butuh bukti. Apa contohnya? Mungkin bisa dibilang kayak perjuangannya, pembuktiannya, kasih sayang kita gitu ya. Pokoknya apapun itu teman perdua, semoga kamu bisa terus membersamai dengan orang-orang yang kamu cintai, kamu kasihi sampai saat ini tentunya. Masih di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai circle yang bikin maju, bagaimana sih teman mempengaruhi masa depan kita. Nah, teman perdua, rupanya ya teman itu ternyata punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa keputusan hidup sepenuhnya berasal dari diri sendiri. Padahal tanpa kita sadar ya, lingkungan pertemanan juga ikut membentuk cara berpikir kita. Bukan hanya cara berpikir, tapi cara bersikap, bahkan menentukan masa depan kita itu akan jadi bagaimana. Coba perhatiin deh teman perdua, kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang suka belajar, orang yang semangat, orang-orang yang rajin bekerja gitu ya, dan punya tujuan hidup, biasanya kita juga akan ikut termotivasi gitu ya. Jadi bukan karena kita terpaksa, tapi karena energi dari lingkungan itu yang menular. Nah, makanya dibilang teman perdua, terkadang kita merasa keputusan besar dalam hidup itu kita pilih sendiri, padahal enggak. Padahal ya lingkungan yang membentuk kita. Jadi sebaliknya, kalau misalkan setiap hari kita berada dalam circle yang isinya hanya mengajak melakukan hal-hal negatif, misalnya ya, kita malas berkembang, kita maunya stuck di situ aja gitu ya. Terus di saat kita mau ceritain, oh aku pengen gini, ah terlalu diremehkan gitu ya tentang mimpi kita gitu ya, atau bahkan teman kita sendiri mulai ngejatuhin kita nih teman perdua. Jadi lama-lama kita juga akan terbawa arus gitu ya, terbawa suasana. Jadi circle yang baik itu bukan berarti harus sempurna. Di dunia ini gak ada yang sempurna ya. Jadi punya circle positif bukan berarti teman-teman kita itu harus sukses semua, harus kaya semua, dan selalu punya apa aja gitu teman perdua. Tetapi circle yang baik itu adalah lingkungan yang bisa kita buat kita itu nyaman. Kita itu gak harus merubah diri kita untuk menjadi orang yang bukan jati diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita itu harus mempunyai circle yang baik ya. Jadi lingkungan yang membuat kita nyaman, gak lupa sama diri kita sendiri, tapi juga teman-teman yang mendorong kita untuk terus berkembang seperti itu. Jadi teman yang baik itu bisa aja ketika kita melakukan kesalahan, itu adalah mereka-mereka yang berusaha untuk itu salah tuh, jadi gini sebenarnya. Nah seperti itu. Kadang teguran itu memang gak selalu enak untuk kita dengar. Kadang-kadang kita sakit hati di saat teman kita itu udah negur. Tapi percayalah, di saat dia mencoba untuk negur kamu, di saat kamu ngelakuin kesalahan, berarti dia itu udah sayang banget sama kamu ya. Mereka itu sayang sama kamu, itu adalah bentuk kepedulian. Tapi satu ya teman perdua, jangan sampai kalau misalkan lagi tegur depan banyak orang gitu ya, itu kalau misalkan kamu marah-marah di depan orang, nah itu salah ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi berbicaralah secara lembut dan pelan-pelan saja seperti itu ya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Masih terus kita dengarkan Pro Dialog Semawe. Itu dulu pembahasannya. Kita tinggalkan Tiara Andini, Teh Hijau yang lagi kamu dengerin.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

Masih di 95,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di malam ini.

0: Di Temuan Pro 2 masih bersama aku, Dika, yang menemani kamu di malam ini ya. Memasuki jam 9 malam, masih panjang waktu kita ya. Dan selamat beristirahat untuk kamu setelah lelah hari ini di hari Selasa di tanggal 1 September 2026 tentunya. Kita masih ngebahas ya, bagaimana sih lanjutan ya mengenai circle sebuah pertemanan gitu ya. Circle positif ya akan menentukan masa depan kita tentunya. Nah, jadi circle, selain circle yang bikin maju, terus bagaimana sih teman-teman bisa mempengaruhi masa depan kita, teman perdua? Nah, pastinya ya, yang paling penting di antara semuanya adalah jangan sampai salah memilih circle ya. Jadi jangan karena kamu takut sendirian, kamu malah memilih circle yang salah gitu, teman perdua. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan kita anak muda. Kadang ya, seseorang itu tetap bertahan dengan pertemanan yang toksik hanya karena takut tidak punya teman. Padahal punya sedikit teman yang tulus ini jauh lebih baik dan lebih penting ya, daripada punya banyak teman tetapi membuat kita kehilangan arah. Jadi sesekali ini ya, kita perlu bertanya nih sama diri kita sendiri, setelah berteman dengan mereka, apakah aku ini jadi orang yang pribadi yang lebih baik lagi, atau justru semakin jauh dari tujuan hidup aku? Nah, itu juga harus kita pikirin ya. Jadi circle memang bukan satu-satunya penentu masa depan, tapi keputusan tetap ada di tangan kita sendiri. Tapi jangan lupa juga, teman perdua, orang-orang yang setiap hari ada di sekitar kita juga bisa memberikan pengaruh yang sangat besar. Jadi pilihlah teman-teman yang bukan hanya hadir saat kita ingin bersenang-senang, tetapi juga hadir untuk saling mengingatkan, mendukung mimpi kita, dan juga tumbuh bersama seperti itu. Jadi karena kadang ya, kita perlu ingat bahwa masa depan kita itu bukan hanya dipengaruhi oleh pilihan yang kita buat, tetapi juga sama siapa kita berteman, seperti itu, sama siapa kita berjalan ya. Nah, semoga ini menjadi pengingat untuk kita bahwa kita di hidup ini gak bisa hidup sendiri, kita butuh teman ya. Begitu juga dengan orang-orang yang terus membersamai. Jadi jangan salah gitu ya, bukan berarti kita harus meninggalkan jati diri kita untuk mendapatkan teman yang baik tentunya. Masih akan terus di sini RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Bulan, tahu enggak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
2: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produaluksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Luksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Waktunya jaga malam
2: bersama Produa FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya Jaga Malam
1: bersama Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Kaleb Jia Teman Pro 2 dengan Adinda ya. Memasuki jam 21.31 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kamu semuanya. Selamat beristirahat dan selalu berhati-hati ya. Karena angin di luar juga lumayan cukup kencang. Bahkan tadi juga sorenya itu suasananya mendung, tapi sayang sekali di Kota Lok Semawe gak hujan, cuma tadi malam yang hujan ya. Selamat beristirahat untuk kamu semuanya, selalu berhati-hati karena kita tahu kalau misalkan malam pencahayaannya juga kurang ya. Jadi selalu berhati-hati dimanapun kamu berada tentunya. Kita masih akan di sini Teman Pro 2 setelah lagu darinya Caleb J, kita ke Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kita di sini terus RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksumawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Rinya Olivia Dean, teman perdua dengan Man I Need yang lagi kamu dengerin di jam 10:30 malam tentunya ya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Dan ini sudah memasuki 10:30 malam, waktu kita masih punya 1/2 jam lagi ya. Kita hadirkan informasi di mana BMKG menyampaikan kondisi cuaca terkini dan himbauan waspada Kalhutra. Kita tahu teman perdua akhir-akhir ini sangat panas ya. Tapi ya teman perdua, diperkirakan juga suasana malam hari ini juga hanya mencapai 26 derajat Celcius ya, di mana potensi hujan deras yang disertai petir diperkirakan akan menguyur beberapa wilayah seperti Bandar Meriah, Juli, Pesangan dan juga Sawang ya. Jadi disampaikan juga teman perdua, di antara semuanya kita baru 1 hari memasuki bulan September yang ada berbernya yang dikenal dengan suasana yang akan terus hujan. Tapi di balik itu semuanya, BMKG selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar ya, mengingat keberadaan ilalang yang kering saat berpotensi panas ini bisa memicu timbulnya kebakaran yang meluas. Jadi selain itu ya, jangan membuang puntung rokok secara sembarangan karena ya kondisi cuaca yang sangat kering akhir-akhir ini teman perdua yang rentan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, kamu mau istirahat nih teman perdua, kamu pastiin kembali apakah kompornya sudah kamu matikan, sambungan yang tidak perlu sudah kamu cabut ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, salah satunya yaitu kebakaran ya. Jadi selamat malam dan selamat beristirahat untuk kamu, biar kamu istirahatnya tenang, nyaman gitu ya. Kamu cek kembali berulang-ulang kali ya, cek apakah pintu sudah terkunci, terus juga kalau misalkan orang-orang apa ya, kayak peralatan dapur gitu, kamu cek lagi. Terus kan ada tuh yang orang, mungkin ada beberapa orang yang masih menggunakan obat nyamuk manual gitu ya teman perdua. Aduh, itu hati-hati banget sih ya, jangan dekat-dekat sama kasur ya, karena ya, itu akan menjadikan sebuah titik yang bisa terjadinya kebakaran seperti itu teman perdua. Semoga malam kamu malam ini menyenangkan dan kamu bisa beristirahat juga di malam ini teman perdua. Kita tinggalkan Olivia Dean, kita ke Juicy Lucy dengan Bukan Orangnya. Nanti akan ada Nadine Amizah juga untuk menemani kamu, dan darinya 420 dengan Mangu. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

58 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mempro 2. Sudah di jam 11 malam kita akan mendengarkan jazz musik yang aku hadirkan untuk kamu semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini. Semoga lelah kamu ya bisa terus terbayarkan dengan istirahat tentunya. Terima kasih untuk kamu semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar menemani kamu. Dan sampai jumpa di esok harinya. Kita masuk ke program jazz musik sampai jam 12 malam. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kembali memperingati Hari Pendidikan Daerah atau Hardik yang jatuh setiap tanggal 2 September. Peringatan yang menjadi kekhasan Provinsi Aceh ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Pada peringatan Hari Pendidikan Daerah tahun 2026 ini, tema yang diusung adalah pendidikan adalah jalan damai menuju peradaban yang mulia. Tema tersebut mengandung makna filosofis bahwa pendidikan di Aceh tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus membentuk generasi yang kuat dalam iman dan takwa serta mulia dalam berakhlak. Trainer dan motivator self-management Indonesia Azwar Jafar mengatakan Hardikda menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pendidikan di Aceh sekaligus menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sementara itu, para guru diharapkan terus mendidik dengan kasih sayang, keteladanan, dan kesabaran sebagai jembatan bagi masa depan generasi muda. Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Aceh cerdas, berakhlak, bermartabat, dan sejahtera.

informasi selanjutnya dari rri.co.id/Semawi. MTSN 1 Lok Semawi perkuat komitmen sekolah bersih narkoba. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Lok Semawi terus memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Lok Semawi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengisian Dektari atau Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dilaksanakan personil pencegahan BNN Kota Lok Semawi di MTSN 1 Kota Lok Semawi. Dalam kegiatan tersebut, BNN Kota Lok Semawi menurunkan 2 personil yakni Sulaiman Esa dan Rahmat Aulia. Pengisian Dektari menjadi bagian dari upaya pencegahan dan evaluasi untuk mengetahui serta memperkuat ketahanan diri remaja dalam menghadapi berbagai risiko penyalahgunaan narkoba. Kegiatan juga diisi dengan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya membangun kesadaran siswa untuk berani menjauhi narkoba. Edukasi dilakukan dengan melibatkan siswa secara aktif agar pesan pencegahan dapat diterima secara lebih dekat dan mudah dipahami. Kegiatan pengisian Dektari ini diharapkan semakin memperkuat budaya anti narkoba di lingkungan madrasah serta mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berani mengatakan tidak pada narkoba. Demikian info radio, nanti informasi lainnya di 95,2 FM Pro Deluxe Mawai.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu

95,5 Komedia Pro Dialog Semangat Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi Tam Pro 2 untuk hari ini di Rabu 2 September 2026. Nah, 2 September ini dikenal dengan Hari Pendidikan Daerah Teman Pro 2. Jadi bagi Aceh ya, bulan September bukan sekedar pergantian waktu aja nih di kalender. Ya kan? Ada beberapa peristiwa yang selalu dikenang, yaitu di 2 September ini adalah Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda, dan juga ini menjadi salah satu hal yang selalu dirayakan Tama Pro 2.

Iya, Hari Pendidikan Daerah ini menjadi jejak otonomi pendidikan pada yang melahirkan kebijakan ya, yang menandai semangat pendidikan khas Aceh. Ini dikenal sebagai Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda. Ini sejak awal ide Hardikda ini adalah memberi ruang bagi Aceh untuk mengatur pendidikan sesuai dengan jati diri masyarakatnya, menggabungkan ilmu agama, budaya, dan juga pengetahuan modern. Peringatan Hari Pendidikan Daerah seolah ingin menegaskan teman perdua bahwa pendidikan bukan cuma urusan kurikulum pusat, melainkan juga bagian dari identitas Aceh. Tapi ya, setelah lebih dari beberapa dekade berlalu, pertanyaan besar muncul. Sejauh mana sih cita-cita ini benar-benar diwujudkan? Ya, angka yang patut disyukuri, tetapi masih sedikit ya, bahwa rata-rata di balik angka itu tersimpan kenyataan masih ada kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Ya, ada tiga peristiwa yang bisa kita kenang di 2 September, teman perdua, itu peresmian kampus Darussalam itu pada 2 September 1959 dengan dibukanya Selubung Tugu Darussalam, dan peresmian pembukaan Fakultas Ekonomi Unsyiah pada hari itu ya. Dan gugurnya juga Profesor Dr. Safwan Idris. Go ahead and hit me where it hurts. Ya, jadi kalau hari ini untuk adik-adik sekolahan ada upacara khusus ya untuk memperingati Hari Pendidikan Daerah setiap tanggal 2 September. Daerah jadi ingat.